0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, good morning Sobat Fox. Disiarkan langsung dari Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sudah ada WIB ya tadi pagi hari ini. Hari Minggu Sobat Fox jam 7 pagi. WIB tim menyapa kamu yang sekarang lagi olahraga, yang sekarang lagi bangun tidur. Sobat Fox yang sekarang lagi mempersiapkan sarapannya. Apapun aktivitas kamu, WIB yang akan temenin, yang bikin kamu lebih happy-happy tentunya di pagi hari ini. Di weekend morning show sampai nanti jam 10 pagi Sobat Fox ya. Jadi langsung aja kalau kamu pengen merapat, kamu pengen nambahin playlistnya WIBT, biar kamu juga dengerin lagu favorit kamu di pagi hari ini, biar lebih semangat lagi, langsung aja gabungnya lewat Fox Mobile Application, lewat WhatsApp di 0887-188-1053, atau bisa juga lewat live TikTok dari Fox Jogja 1053.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Ada Hailey Steinfeld dan juga Gray bareng sama Zed dengan Starving. Buat kamu sahabat Fox yang jam 7 ini, mungkin karena kamu bangunnya kepagian ya sahabat Fox. Jadi rasa-rasanya kok udah mulai lapar. Kok laparnya datangnya lebih awal ya. Aduh, sama tos dulu sahabat Fox. Swipe sekarang selalu ya, semacam ritual gitu kalau siaran pagi itu selalu disibukkan dengan kegiatan scrolling di aplikasi online untuk cari sarapan nih sobat Fox. Wibti lagi pengen yang kuah-kuah. Yuyurli ya, lagi pengen yang kuah-kuah, kepikiran antara pangsit rebus atau bahkan bakso aci. Ya itu sebenarnya bukan opsi yang tepat untuk manusia-manusia dengan lambung lemah ya. Sarapan dengan tepung-tepungan, tapi kayaknya kuahnya tuh kemopiar banget sahabat Fox. Kalau dari suaranya Wibti harusnya kelihatan ya. Lagi bumpet saya, aduh. Semoga kamu sehat-sehat ya sahabat Fox. Tidak terjangkit penyakit apapun ya. Tidak sakit, dompet kamu juga gak sakit sobat Fox. Dan kamu bisa cari sarapan dengan enak. Pastinya kalau dalam kondisi sehat ya, sarapan apapun lidah juga bisa menikmati dengan nikmat juga sobatku gitu ya. Jadi buat kamu yang sekarang mencari sarapan, sama boleh dikasih insight ke Wibti kira-kira anaknya sarapan apa yang bisa lebih baik daripada bakso aci misalnya, atau sesuatu yang berkuah yang kiranya bisa menghangatkan di pagi hari ini. Boleh kamu kasih tahu ke Wibti lewat live TikTok dari Fox Jogja 1053, bisa ke WhatsApp 0887 1881053, atau bisa ke Fox Mobile Application.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Weekend Morning Show.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Jair Soul Your Hit Sobat Fox, satu lagu yang aduh banyak banget ngobrolin lagu ini ya. For Revenge, I Miss You Every Brand New Day. Jadi lagu, wah siapa yang nyangka ya, ada band emo dari Indonesia, dari Bandung lebih tepatnya ya, diajakin buat jadi soundtrack film Spider-Man Sobat Fox. Aku pun kalau di Japri sama Sony Music gitu, beb bikinin soundtrack dong buat Spider-Man, aku langsung jungkir balik kayaknya ya. Dan ternyata For Revenge juga memberikan apa ya, apa yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Karena menurutku ini jujur ya, jujur ini boleh marah ya, boleh gak suka, tapi sebenarnya gak terlalu mendengarkan For Revenge. Cuman kali ini ya boleh lah, ini kelasnya udah bisa lah sama dengan nama kayak One Ok Rock, terus band-band emo lain lah di luar sana. Kayak misalnya kalau dengerin The Used, kalau dengerin apa ya, semacam kayak gini-gini tuh, ya itulah, Bring Me The Horizon mungkin ya. Ya boleh, Sobat Fox. Dan tadi ada satu semacam, aku nyebutnya apa sih kalau anak musik ya? Pokoknya ada nuansa yang berbeda di 2/3 lagu itu, bikin jadi apa ya, satu statement sih dari musik yang dikasih sama For Revenge untuk soundtrack dari Spider-Man Brand New Day, Sobat Fox. Ada yang udah nonton ya? Jujur saya juga belum nonton, tapi beberapa reviewnya sih ada yang bilang seneng, ada yang bilang kurang ya. Dengan berbagai pendapat, aku rasa kalau kamu emang pengen nonton, nonton aja Sobat Fox. Tapi ceritanya gimana sih kok bisa si For Revenge ini itu bisa gabung jadi salah satu soundtrack perwakilan dari Indonesia ya Sobat Fox. Jadi kan setiap apa namanya region itu punya nunjuk biasanya ya, nunjuk musisi di dalam negerinya untuk promo si film satu ini ya. Berbagai film sih sebetulnya ya, ada dulu semacam apa namanya tuh, lupa saya si satunya Payung Teduh tuh ya, itu juga Wreck-It Ralph, itu juga dia nunjuk ya kan. Nah sekarang si For Revenge itu memang dikontak langsung sama Sony Music, Sobat Fox ya. Terus dia diajakin kolaborasi buat ngisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day di bagian terakhir untuk menutup credit title setelah filmnya berakhir, Sobat Fox. Mereka sendiri terkaget-kaget karena gak pernah merasakannya. Yang jelas prosesnya cukup pendek, ternyata gak sepanjang itu. Karena mereka ngasih mood, jadi kayak ngasih mood board, terus habis itu dipilih salah satunya. Mereka bikin, mereka kirim, langsung approve, gak terlalu banyak bolak-balik, katanya keren ya. Ini kalau di apa ya, industri kreatif gak ada revisi banyak, keren banget sih. Tapi yang jelas lagu ini itu bisa kamu request di Fox Radio Jogja sambil kamu sarapan, sambil kamu olahraga, sambil kamu balur-balurin minyak balur sangat-sangat juga boleh banget Sobat Fox. Sambil dengerin request satu ini yang sudah di request sama Sobat Fox nih, yang udah hadir lewat Fox Radio Jogja atau Fox Jogja 1053 lewat live TikToknya. Aku pengen puterin lagu dari Mr. Brightside, salah, dari The Killers dengan Mr. Brightside yang di request sama Kak Faiza Moore, tentunya cuma di Weekend Morning Show.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Your Soul, Your Hit, Sobat Fox. Sangat-sangat nge-transformasi dari kutus-kutus. Satu lagu dari Breakbot featuring Irfan. Irfan siapa nih kalau boleh tahu? Irfan Hakim kah ya? One out of two. Wipti puterin Sobat Fox di pagi hari ini menuju ke jam 8. Tadi sebenarnya Wipti puterin lagu dari The Killers udah ya Wipti. Tadi udah nyapa Kak Faiza, terus habis itu ada Kin, Somewhere Only We Know, itu yang direquest sama Pak Mio. Jadi Wipti pengen sapa dulu, selamat pagi Pak Mio ya. Sehat selalu, jangan lupa sarapan ya katanya. Jangan lupa sarapan juga buat Pak Mio. Lalu setelah ini Wipti udah siapin satu lagu dari Tip X, Salam Rindu. Betul ya, coba saya make sure dulu daripada saya salah ya. Karena ini adalah requestan dari Ibu Rina. Selamat pagi Ibu Rina, udah lama ya gak saling sapa. Dan kali ini Wipti akan muterin lagunya setelah ini. Tapi Wipti pengen kasih tahu dulu sebelum lanjut ke lagu selanjutnya Sobat Fox. Karena ya aduh, kemarin udah ada live special 99 ya. Sangga-sangga, semoga kamu tidak terlewatkan. Tapi ini buat kamu ya, buat yang masih mencari terutama produk sangga-sangga yang skincare, dan terutama untuk yang wajah rangkaian sangga-sangga natural face cream, face mask, facial wash, itu masih ada potongan harga sampai 50% ya. Berlakunya sampai tanggal 30 September 2026. Jadi tonton aja live TikToknya @sangga-sangga Fox Jogja. Bisa juga kamu cari juga sih di Fox Jogja 1053. Tapi kalau kamu mau cari promonya, cari pengetahuannya yang lebih detail lagi ya, knowledge-nya tentang produknya sangga-sangga, kau bisa tanya-tanya langsung ya sama Jojo ataupun sama Desi di sangga-sangga Fox Jogja. Tapi kalau kamu lebih hemat lagi, ini ada promo lagi Sobat Fox, dapetin harga spesial bundling skincare sangga-sangga hanya Rp120.000 untuk pembelian langsung ya di TikTok juga Sobat Fox. Jadi langsung aja deh kamu pasang alarmnya, lihat live TikToknya, terus kamu tinggal CO-CO gitu.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

0: sebuah transformasi dari kutus-kutus dan kita ajojing banget ya di jam 8 ini Sobat Fox. Ada Jennifer Lopez barengan sama Pitbull dengan On The Floor yang mengingatkan kamu mungkin Sobat Fox dengan salah satu roti yang lewat depan rumah ya. Lagi-lagi obrolannya soal sarapan karena Witty sudah hadir sarapannya tapi belum menyantapnya. Aku harap kamu juga sudah hadir sarapannya meskipun memutuskan untuk nanti aja deh makannya Sobat Fox. Tapi buat kamu ya sobat-sobatku nih yang sudah mendengarkan Witty di weekend morning show tadi Witty udah putarin lagu requestan dari beberapa sobatku. BTW lagu tadi juga request. Aku muterin lagu yang di request sama Kak Dimas yang dengerin yang gimana sih kalimatnya yang lagi dengerin dari sekitaran Kulon Progo aja ya, pengen dengerin yang semangat-semangat. Witty udah puterin di awal jam 8 nih Sobat Fox buat kamu yang mungkin juga memutuskan buat Zumba dulu atau olahraga dulu, lari dulu ya. Karena ada beberapa acara olahraga juga di weekend ini, siapa tahu kamu mengikutinya sekarang ya sambil dengerin Witty, sambil kamu olahraga Sobat Fox. Jangan sampai ya kamu itu olahraga tapi nge-push banget gitu Sobat Fox. Jangan lupa untuk bawa minyak balur sangat-sangatnya, mau yang ultimate, mau yang klasik, mau yang travel size juga boleh banget Sobat Fox. Biar nanti kalau misalnya kamu habis olahraga kerasa ada yang kaku-kaku di badan kamu, gak terima karena kamu push, Sobat Fox bisa kamu pakaikan, bisa kamu balurkan tentunya di tempat-tempat atau di badan kamu yang membutuhkan.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
4: Weekend Morning Show.

Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada The Walters, I Love You So, yes. So sweet banget ya diucapkan di hari Minggu ini. Ada NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Ini benar-benar sangat-sangat melengkapi nama girl bandnya. Girl band lagi saya bilang. Boy bandnya ya, NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Keren banget. Anyway, lagu mana ya tadi yang di request The Walters ini, I Love You So. Lagunya puterin buat Mas, bener gak sih buat Mas? Iya benar. Buat Mas Adam, wih, Adam Suseno gak sih? Atau Adam Levin mungkin, tapi Mas Adam tidak menyebutkan lokasinya di mana. Sudah Wipti puterin lagunya di Weekend Morning Show kali ini. Ada beberapa request yang Wipti udah siapin ya. Yang setelah ini itu sebetulnya lagu tahun 99 ya, karena basicnya Weekend Morning Show itu lagu dari tahun 2000 sampai yang terbaru. Cuman gak apa-apa deh yang ini sekali-kali karena mepet banget tahunnya, jadi Wipti bisa deh puterin. Untuk Kak, siapa ini Kak Galan yang mempertanyakan kalau yang 90-an biasanya siang atau sore Kak? Sejauh ini kalau kamu cari yang 90-an itu cuma ada di Senin sampai Jumat. Ya, itu di Sonora Mesin Waktu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, kalau kamu pengen dengerin di Rockabye Session ya, yang versi 90-an ke semakin lama, itu cuma ada di hari Sabtu. Jadi secara teknis kalau kamu pengen dengerin lagu 90-an itu Senin sampai Sabtu. Cuman kalau Sabtu ini spesial yang heavy music Sobat Fox gitu ya. Terus requestnya adalah Lead My Own Worst Enemy. Wipti udah siapin lagunya. Nanti juga Wipti akan puterin lagu dari Shakira. Tapi nanti deh, Wipti juga akan menyapanya nanti aja. Sobat Fox, buat kamu sekarang yang mendengarkan Weekend Morning Show, terus habis itu juga bersiap-siap dengan aktivitasnya. Ada yang sekarang udah mandi, ada yang belum. Weh, mandi dulu Sobat Fox, biar kamu lebih segar, tentunya lebih enak, lebih nyaman ya. Apalagi kamu mandinya itu pakai Sanga-Sanga skincare series, pakai Sanga body soap, cuci mukanya pakai Sanga-Sanga facial wash. Itu pasti akan melengkapi kesegaran kamu di pagi hari ini.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-tap-toe Yogyakarta 4th Anniversary. Gloria City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Weekend Morning Show.

Yo, Fox Radio Jogja, your soul, your his, sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus. Ada Dai-Dai, ya, ini salah satu penunggu dari Fox Radio Jogja. Tadi ada disebutin ya, Iko. BTW, Sobat Fox, lagu ini itu adalah lagu request. Jadi aku pengen sapa dulu Sobat Fox yang sudah bergabung di pagi hari ini lewat WhatsApp, ya. Itu sudah ada tadi siapa yang request Shakira? Yaitu adalah Kak Fikri dari Medan. Selamat pagi Kak Fikri. Katanya lagu Shakira Dai-Dai itu lagu buat saya yang lagi di CFD di Medan, kakak. Boleh ya, ini cocok banget memang untuk olahraga, karena vibesnya juga olahraga, dibikin buat World Cup kemarin ya, buat Shakira dan juga buat teman-teman World Cup. Pastinya ini sangat olahraga banget. Jadi buat kamu yang sekarang lagi di CFD juga, dimanapun kamu berada ya, CFD-nya mau di Jogja atau di luar Jogja, lagi berolahraga, pokoknya santai aja, have fun. Dan sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu tentunya. Habis ini, ya, Wibty juga pengen memutarkan lagi lagu request lagi, Sobat Fox. Meskipun aku juga pengen ingetin buat kamu, ya, yang pengen dapat promo-promo terutama dari produk skincare ya. Sangat-sangat skincare series ini lagi dicari banget, Sobat Fox. Makanya kita semuanya sedang memberitahu kamu kalau diskonnya lagi banyak. Ada potongan harga sampai 50% untuk sangat-sangat natural face cream, face mask, facial wash ya. Kamu bisa tonton live-nya ya di TikTok @sangat-sangat Fox Jogja atau @Fox Jogja 1053. Nanti kalau hari Minggu sih biasanya enggak ada ya Sobat Fox. Senin sampai Sabtu itu ada, pokoknya ada di pagi hari sama malam hari, ada Jojo dan juga ada Desi di @fox, bukan Fox Jogja, @sangat-sangat Fox Jogja. Sekali lagi, @sangat-sangat Fox Jogja. Dan lanjut lagi ke lagu yang direquest sama Mbak Era pagi hari ini. Tadi sempat menyapa ya, katanya suaranya makin sengau. Betul, suara saya makin sengau karena saya bernafas lewat mulut ya. Saya ini mengalami yang namanya kebumpetan di hidung. Semoga sih semuanya sehat-sehat. Sobat Fox, jangan sampai merasakan apa yang Wibty rasakan di pagi hari ini. Soalnya agak-agak ngeluh ya. Jadi Wibty akan muterin lagu requestan dari Mbak Era di pagi hari ini, Starlight Muse.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1 sampai 3. B-Rox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Weekend Morning Show.

0: muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Oh boy.

103 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Sabrina Carpenter dengan Man Child ya. Ini yang pilihin buat kamu sahabat Fox yang sekarang masih belum aja ya. Kamu siap-siap padahal udah ada janji di pagi hari ini. Aduh, mandi, mandi dulu minimal cuci muka sahabat Fox. Biar muka kamu tuh gak kelihatan kucel karena bangun tidur ya. Masih ada tuh kotoran-kotoran di mata ya. Makanya mandi dulu sahabat Fox ya. Atau cuci muka dulu pakai sanga-sanga face wash. Sobat Fox yang wah ini sih selain bisa ngebersihin wajah kamu, itu juga bisa membantu kesehatan kulit kamu. Menjaga kesehatan kulit kamu maksudnya ya. Jadi sanga-sanga facial wash ini teksturnya foam. Kamu sekali pam udah keluar langsung busa, langsung bisa diaplikasikan dengan lembut. Dan sabun ini itu juga punya kandungan ekstrak lemon, ada pepayanya, ada patchouli oilnya yang jago banget buat ngebersihin pori-pori, angkat minyak berlebih dan juga mencegah bakteri penyebab jerawat. Jadi kalau kamu sekarang ya udah punya langsung pakai aja. Tapi kalau kamu baru mau mencoba langsung aja kamu cari di beberapa platform ya, ada banyak, langsung ke Fox Radio Jogja juga bisa, langsung ke live TikTok juga bisa sobat Fox, ke Sangasian juga bisa, atau ke mitra resmi dari Fox Radio, bukan Fox Radio Jogja, mitra resmi dari Sanga-Sanga.

0: aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Your soul, your hit, Sobat Fox ya. Yeah. Weh, udah mau ngomong aja nih, ntar dulu. Eh, Wiptinya mau ngomong dulu. Ada Wipti, Sobat Fox di Weekend Morning Show ya. Yeah. Ya betul sekali. Weekend Morning Show sampai jam 10, aduh agak gak fokus ya. Tapi lagu tadi Wipti puterin spesialnya di pagi hari ini buat Mas Zaki Haidar yang mendengarkan langsung dari Bali. Dari Denpasar lebih tepatnya ya, Kylie Minogue dan Kate, aduh gimana sih bahasanya, can't get you out of my head. Nah itu dia ya, bisa juga Mbak Kylie nyanyi ini nih, can't get you out of my head, sudah diputerin di awal jam 9 pagi ini, masih di Weekend Morning Show Sobat Fox sampai jam 10 pagi. Buat kamu yang masih request ya, kita masih ngobrol dulu, ada yang ngobrol dulu, ada yang udah ada nih, udah lagunya udah ketemu, jadi Wipti bisa puterin tentunya untuk kamu nih Sobat Fox. Habis ini ada lagu request dari Bling ya Sobat Fox, sebenernya aku agak rancu sih karena sebelum-sebelum ini biasanya diputerinnya di Rockabye Session, tapi kali ini aku lihat foldernya kok bisa ya, jadi ya udah deh aku puterin aja buat yang request di pagi hari ini. Buat kamu Sobat Fox yang juga mendengarkan Weekend Morning Show, jangan lupa ya untuk mendapatkan rangkaian dari produknya sangat-sangat skincare series Sobat Fox, terutama untuk yang bagian wajah. Kamu bisa dapetin harga spesial bundling skincare sangat-sangat cukup Rp120.000 aja untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Weekend Morning Show.

Also Your Hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus sama Fox ada Michael Bublé dengan Sway. Dan itu juga Wifty puterin satu lagu dari Associated The Harmony bersama dengan The Lovely One ya. Ada Natasha Elvira plus ada yang aduh tergantung sejagat raya sih kalau ini ya. Jamie Aditya sama Fox dengan Kosong yang Wifty puterin untuk Mbak Ninu. Waduh Mbak Ninu ya yang sekarang mendengarkan lagi ada di daerah Bantul, pengen denger lagunya Kosong, bisa gak di pagi hari ini? Bisa ya, jadi Wibtu udah puterin supaya kamu juga lebih adem di siang hari ini. Aku pantau masih sama kayak kemarin-kemarin, dia tidak terlalu berubah Sobat Fox. Sebenarnya ada perubahan sih kalau menurut Wibtu di siang beberapa hari atau seminggu belakangan ini. Terutama setelah ini ya, setelah anak Krakatau itu mengalami erupsi. Langit tuh jadi lebih mendung ya Sobat Fox. Sebenarnya kerasa banget gak cuman terik tapi juga gerahnya ya. Mulai sumuk lah. Nah itu salah satu ciri atau pertanda mungkin kita akan memasuki musim menghujan lagi Sobat Fox. Di beberapa daerah Wibty sempat mendapatkan kabar kalau sudah ada hujan ya. Cuman itu di dataran tinggi. Waktu itu Wibty sempat dengar kabar di daerah Sumatera. Nah cuman kalau di Jogja nih kayaknya belum ya. Kemarin sempat ada gerimis-gerimis sedikit. Tapi kayaknya cuma di beberapa spot aja ya. As always Yogyakarta selalu punya lokasi tersendiri kalau ngomongin hujan. Jadi hujannya memang tidak pernah merata Sobat Fox. Tapi kalau yang ini itu rata banget. Kalau kamu mau cari produk sanga-sanga di mana, kalau kamu masih bingung bisa langsung aja kamu ngikutin live TikTok dari @sanga-sanga-fox-jogja atau bisa langsung aja ke Fox Radio Jogja Sanga Sian Marketplace atau bisa ke jaringannya Fox dimanapun kamu berada.

0: Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta. We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram at Mercure Gatot Subroto. Weekend Morning Show.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

So Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus, ada Love dan juga Lani dengan Minute. Sobat Fox, tadi juga Wibdi muterin satu lagu dari Years and Years dengan Shine. Di Weekend Morning Show, Sobat Fox yang sudah menuju ke jam 10 sebetulnya, tapi masih ada sekitar 21 menitan lah buat Wibdi nemenin kamu di pagi hari ini, muterin lagu requestan kamu, karena nanti masih ada dua lagu setelah ini, dan juga nanti menuju ke jam 10 Wibdi akan muterin lagu request ya. Ada Kak Iyo yang pengen dengerin, Kak Iyo yang pengen dengerin lagunya Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Terus habis itu nanti juga kita akan muterin JKT48 Rhapsody yang tadi sudah di request sama Mas mana ya? Kenapa saya buka Windows baru ini? Ada Kak Indra yang pengen denger lagunya Rhapsody JKT48, boleh nanti kita akan puterin dua lagu sebelum closingan. Tapi sekarang aku pengen ingetin sekali lagi buat kamu Sobat Fox yang mau cari diskon-diskon pokoknya ya, karena diskonnya terbatas banget. Dan ini cuma berlaku sampai 30 September 2026, sementara ini tanggalnya udah tanggal 13, hampir setengah jalan berlalu Sobat Fox. Jadi buat kamu yang mau cari potongan harga sampai 50% untuk sangat-sangat natural face cream, face mask, dan facial wash, langsung aja kamu serbu atau pasang alarmnya untuk lihat live TikTok dari @sangat-sangat Fox Jogja. Di sini juga bisa di @foxjogja1053 untuk lihat produknya. Tapi kalau kamu mau check out, langsung aja ke @sangat-sangat Fox Jogja. Tapi kalau kamu pengen lebih hemat lagi, bisa dapetin harga special bundling skincare sangat-sangat cukup dengan Rp120.000, dapat 3 produk tadi, sangat-sangat natural face cream, face mask, facial wash, untuk pembelian langsung ke Fox Radio Jogja.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Weekend Morning Show.

Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Fox and Fender barengan sama Olivia Dean. Lagunya ya cakep banget, Rain Me In. Jadi dua lagu terakhir Sobat Fox di Weekend Morning Show. Tadi gak jadi JKT karena JKT sudah keputar sebelum ini. Tapi yang jelas lagunya sudah keputar ya Mas Indra ya, Kak Indra atau Mas Indra terserah deh. Pokoknya semoga lagunya bisa sampai ke telinga kamu dengan selamat dan sentausa gitu. Sekarang saatnya buat Bipti harus pamit undur diri Sobat Fox, karena sudah ada mas-mas dari Hindia ya, Everything You Are, yang Bipti jadikan lagu terakhir Sobat Fox tentunya di Weekend Morning Show kali ini. Ketemu lagi Sobat Fox dengan Bipti di lain waktu dengan kondisi semoga aja semuanya sehat baik, terus habis itu kaya raya, amin ya, rezekinya lancar. Dan jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sampai ketemu lagi Sobat Fox, bye bye.

0: lagi numpuk bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upo rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

0: Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta Fourth Anniversary, Glorious City of Love, dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu, 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Burung untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Perform.

0: Games dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September. Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September. Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga Talk Show Koi Planimals 16 September dan ada Meet and Greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk Show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi Musik Pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 02745305855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.
1: Your soul, your hands.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: 101.3 FM Jogja.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapyak, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapyak sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapyak, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
2: Your soul, your hands.
3: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Jogja. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM.

0: Money on my mind.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: November di Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycationnya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: renowned.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Fox Radio Jogja. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Zapfest 2026 is back. Buat yang ada di Yogyakarta, siap-siap karena Zapfest 2026 akan hadir pada 18 September. Welcome to the Glowverse. Tahun ini, Zap menghadirkan experience beauty, music, dan banyak momen menarik dalam festival indoor Zapfest 2026 dengan line-up Marion Jola, King Nasar, dan Raisa. Dapatkan free satu invitation Zapfest 2026 dengan membeli salah satu treatment pilihan, Rejuran, Pico Shure Pro, Zerf, Juvlo, dan Profilo. Bisa juga dapatkan free invitation Zap Festival 2026 dengan membeli bundling treatment pilihan Zap Fest. Dengan Zap Brand Ambassador, sing-along bareng musisi favorit, sampai menikmati berbagai interaktif activities dan experience seru. Your glow starts at Zap Festival Yogyakarta. See you at the Glowverse.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukuran

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: workout over burnout.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau

0: Kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: cantik untuknya.
1: Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Sangat-sangat memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

0: Vox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Erso Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang Kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Life.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sobat Fox, reward umroh sanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Just you don't have to forget. Just remember the sun there, right?

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Your soul, your head.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Bisnis trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale, 1-13 September, Yogyakarta Airsoft Fest, 4-5 September, Home and Furniture Expo, 1-13 September, eksklusif promo bazar, 1-6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day, 13 September, Plant and Animal Planimals Fair, 15-20 September. Granny Kids Festive Planimals, 15-20 September. Ada juga talk show Koi Planimals, 16 September. Dan ada Meet and Greet Woolly Golden Planimals, 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia, 17 September. Lomba Parade Tari Planimals, 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate, 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals, 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru, 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals, 20 September. Makeup Class Natural Look, 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo, 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
4: Fox 105.3 FM, Jogja.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.

Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Workout over burnout.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Fox 105.3 FM Jogja.

aktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram @SlemanCityHall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

Aplikasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you. Jogja. Your soul, your head.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamila tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanamila tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanamila tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Fox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Your soul, your hands.

Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Your soul, your head.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: kecil bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: November di Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
0: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.
2: Uno, dos, tres. It's been a really, really messed up week.

0: Gimana?
1: Capek. Balurkan minyak balur Sangasanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Touch. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Vox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.
1: Your soul, your head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja. The Rockabye Session on Fox Radio.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Dito tentunya di Fox Radio Jogja, program favorit kita, Rockabye Session. Dan gimana hari minggunya Sobat Fox? Kemana aja? Nanti cerita ya. Nanti mungkin ada yang mau di-share, makan kemana, makan enak, jalan-jalan keluarga, nge-mall. Aku dong nge-mall. Mall terus. Yang jelas silakan langsung request ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Siapa cepat dia dapat nih Rockabye Session Sobat Fox. Malam hari ini Rockabye Session-nya alternative rock, yang klasik udah kemarin. Jadi mana nih kemarin yang nyariin Green Day, nyariin Linkin Park, boleh banget yang gitu-gitulah pokoknya. Silahkan request ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Dan juga bisa seperti biasa melalui aplikasinya Fox di HP dong. Tinggal download gratis di App Store atau di Play Store, mau HP apa aja bisa ya Sobat Fox, gratis. Bisa dengerin Fox sambil request. Jadi cari aja Fox Radio, Fox tuh V-O-K-S ya, bukan F Sobat Fox. Nih nanti aku tungguin juga, bisa streaming langsung di sana. Alright, pokoknya temenin sampai jam 12 malam. Aku bakal temenin malam Seninnya Sobat Fox juga di radio kesayangan kita ini. Jadi jangan lupa request dan stay tune only on Fox Radio Jogja.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Rockabye Session on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Kembali bersama saya Dito, Sobat Fox, masih di Rockabye Session, ya, yeah, Fox Radio Jogja. Barusan ada Best Coast Boyfriend. Aku suka banget lagu itu zaman aku kuliah, Sobat Fox, 2010 ke atas. Jadi banyak yang belum tahu mungkin, that was Best Coast. Dulu sempat jadi simbol anak skena. Gak tahu sekarang nasibnya kemana ya. Setahu aku udah lama tidak beredar. Semoga cepat beredar karena musik-musik seperti Best Coast barusan yang dreamy-dreamy beach surfing kayak gitu lagi naik daun ya. Anyway, kita nyapa dulu Sobat Fox yang sudah muncul-muncul-muncul di WhatsApp Fox Radio Jogja. Yang pertama ada Kak Jennifer di Jakarta. Halo, selamat malam. Long time no see, Kak Jennifer. Tadi bilang semangat siarannya Kak Dito. Terima kasih. Mau request lagu biar semangat kerja besok Senin untuk para pekerja. Semua dong. Siap, terima kasih Kak J. Katanya Kak J hari ini main tenis, terus lunch, makan siang, dan back home rest. Jee, langsung istirahat, langsung bobo ya. Berarti tenisnya pagi-pagi, soalnya capek biasanya itu. Lagunya seperti biasa Kak Dito yang pilihan biar besok Senin semangat kerja. Karena aku dengar-dengar Kak Jennifer berusaha beli tiket konsernya Radiohead di Australia atau di Jepang tahun depan. Gimana kalau kita puterin Kak Jennifer Radiohead ya? Biar syahdu tapi semangat, dan salah satu lagu Radiohead yang aku suka, nanti kita kasih Radiohead yang Fake Plastic Trees. Asik ya? Setuju kan? Setuju kan? Nah, kedengeran tuh dari Jakarta sampai sini. Thank you once again Kak Jennifer. Kita langsung menyapa Sobat Fox lain yang sudah muncul. Ada Mas Edo. Tadinya apa? Selamat malam, izin request time. Salam hormat untuk Sobat Fox, katanya selamat menikmati malam. Selamat ngaso, leren-leren. Ojo mikir seabot-abot. Biar besok Senin bisa semangat beraktivitas. Siap, Mas Edo. Rumahnya Mas Edo deket banget lagi tuh sama rumahku nih, Sobat Fox. Request lagunya dari Pearl Jam yang Jeremy. Cocok. Cocok. Untuk hostnya terima kasih dan met nyusu anget di call box. Di call box, Mas, bukan call box. Kalau call telepon dong Mas Edo. Call box. Mas Edo hari ini katanya kegiatannya potong rambut. Potong rambut gaya super git gan, tipis minimalis, asik. Coba difotoin dong Mas Edo. Mana coba kirimin ke WhatsApp biar aku bisa jelaskan ke Sobat Fox. Oke, nanti lagunya diputerin ya. Tunggu dulu. Sobat Fox yang lain jangan lupa request, yang sudah request sabar menunggu ya. Makanya cepat-cepat dia dapat aku tungguin seperti biasa di 0887 188 1053.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Masih bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockaway Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada Hoba Stank with The Reason, salah satu lagu anthem Rockaway Session kita. Banyak ya request karena emang lagunya enak ya sepanjang masa. Gimana ya kabarnya Hoba Stank ya? Padahal The Temper Trap aja comeback. Wah, berarti kita puterin nanti The Temper Trap tuh, kepikiran. Nanti dulu deh kita ngobrolnya, tapi kita nyapa dulu nih Sobat Fox, ada Mas Alex di Wonosari. Bro Alex, gimana malam Bro Alex? Katanya kabarnya baik, alhamdulillah katanya. Hari ini di rumah aja, istirahat besok kerja katanya. Aku tanya, mandiin burung kah? Iya, salah satunya gitu katanya, bersihin kandang burung, mandiin motor, bersih-bersih rumah, kerja bakti, perbaiki penerangan jalan lingkungan aja tadi pagi. Oke. Sebuah kegiatan yang sangat produktif memang dari Mas Alex dan lingkungannya di Wonosari. Aku ada gak ya kerja bakti tiap minggu? Sobat Fox, ada gak yang RT RW-nya tiap hari minggunya rutin kerja bakti? Aku gak tahu ya, soalnya gak pernah diajak. Pasti ada kan ya yang emang masih akrab kayak gitu. Atau mungkin ada yang lingkungannya harus urunan sound horek, wajib. Masuk gak sih ke Jogja Sobat Fox? Aku gak tahu. Yang aku tahu, aku kalau scroll sosial media adanya sound horek dan artis-artisnya, termasuk Koko Seto. Yang belum tahu coba Google aja Koko Seto. Itu adalah isi dari lini masa saya di sosial media.

Mas Alex sudah diputerin lagunya Avenged Sevenfold with So Far Away. Alright, nanti kita puterin abis ini Mas Alex. Siap, beres pokoknya ya. Oh enggak rutin katanya, cuman aku buat minimal sebulan sekali. Ya lumayan dong sebulan sekali, daripada cuman 17-an doang. Kan ada kampung yang kerja baktinya cuman pas 17-an ya kan. Oke Mas Alex, thank you ya udah request dan udah nyapa. Nanti kita ngobrol lagi, jangan kemana-mana Mas Alex, karena masih banyak pertanyaan ya buat Mas Alex. Kita menuju ke sobat Fox jauh kita di Bandung, Jawa Barat. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Tiara. Selamat malam Teteh Tiara, kumaha Damang. Mas Dito, hello, apa kabar? Baik, Damang, alhamdulillah Teh. Mau request Marianne ya Fontaine's DC, makasih. Oh siap. Siap tuh kan, muncul kan nih penggemar-penggemar Fontaine's DC. Iya, abis Avenged Sevenfold-nya nanti ya. Katanya kabarnya baik, lagi nongkrong katanya. Oke Mas, ditunggu, siap. Salam buat temennya yang lagi nongkrong Teh Tiara. Salam dari Dito Fox Radio Jogja ya. Nanti lagunya diputerin. Kita puterin dulu Avenged Sevenfold. So Far Away, stay tuned.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja. You're so, your hits. Masih ditemenin sama Dito tentunya Sobat Fox ya, hari Minggu ini malam Senin. Jatah saya buat di sini lagi. Halo semuanya. Banyak ya kegiatan hari Minggunya Sobat Fox, seru banget. Ya ampun, aku juga sebenarnya tadi habis keluar Sobat Fox, jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Untuk nanti kita update lagi. Kita nyapa dulu Bu Rina, Bunda Rina di Condong Catur. Halo Bunda Rina, gimana kabarnya bundaku? Kemana hari Minggu? Di rumah aja mas. Iya siap bunda. Bunda Rina minta diputerin lagunya Seibia yang The Second You Sleep. Oke, okay. Abis ini kita puterin langsung diajak tidur kita. Tapi emang lebih baik agak diturunin dulu temponya, kita ngebutin lagi ya dengan lagu-lagu Sobat Fox yang lain. And here we go, Seibia, The Second You Sleep.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama Tito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Masih menemani Sobat Fox di malam hari ini, malam Senin. Pada ngantuk, siap-siap hari Senin kerja, ntar dulu. Kita nongkrong dulu di sini ya toh. Maksa loh. Maksa, makso. Oke, kita sapa dulu deh Sobat Fox yang dari tadi udah nungguin ini ya. Ada Mbak Era di Sleman, mau nagih kemarin request Wake Me Up When September Ends. Udah diputerin belum ya? Ya barusan udah Mas Dimas puterin request Holiday Green Day itu. Karena gak ngechat Mbak Era ya. Rockabye Session itu yang request banyak, band favorit udah keputar ya. Green Day udah sold out ya. Linkin Park ini baru mau aku bacain Mbak Era, ada Mas Apri yang request. Ini tuh orang-orang udah request sebelum bahkan acaranya dimulai. Jadi kalau misalnya bandnya favorit itu siapa cepat dia dapat ya. Sobat Fox, Sobat Fox. Green Day udah. Hoobastank udah. Green Day, Hoobastank, Linkin Park udah. Avenged Sevenfold udah. Ini perlu tak umumin po yang udah ya. Green Day udah, Hoobastank udah, Radiohead udah. Avenged Sevenfold udah, Fontaine's DC udah. Pearl Jam-nya udah. Tuh. Seibia udah. Apalagi tadi openingnya apa ya tadi ya Sobat Fox, apa tadi sampai lupa ya. Ya itulah ya, pokoknya yang aku bilangin jangan di request lagi, sudah sudah diambil orang lain, makanya siapa cepat dia dapat. 8:30 udah request di All American Reject udah, Green Day udah, Hoobastank udah. Ya udah berarti sisanya belum keputer. Udah, request yang lain dulu ya. Coba pikirin. Kita nyapa dulu ini Mas Apri ya, yang tadi minta Linkin Park tuh, beruntung kan request duluan. Malam Mas Apri. Mas Apri, malam Mas Dito. Apri di Merican request lagunya Linkin Park in New Divide tuh. Saya enggak bohong. Makanya kalau yang Sabtu, Minggu, aduh, saya udah bilang siapa cepat dia dapat tuh beneran Sobat Fox ya. Bukan ancaman. Mas Apri habis nongkrong, habis ngopi di dekat rel kereta. Waduh, mantep, hati-hati loh Mas tapi ya. Habis jalan-jalan, besok libur soalnya. Mbak Era, Bon Jovi, ya nanti Bon Jovi-nya kita cariin dulu ya. Kita puterin dulu ini Linkin Park, New Divide. Yang request adalah Mas Apri. Pri di Merican, stay tuned on Fox Radio Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Session on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Sport Member on Fox Radio Jogja. Workout over burnout.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox di Rockabye Session ya. Fox Radio Jogja, voice of sanga-sanga, sing adalah lawan, jos. Asih, nemenin aja kita, basa-basi aja kita. Nah, tentunya menyapa Sobat Fox malam hari ini. Ada duo sahabat nih, akhirnya bisa aku bacain barengan ya, gitu dong. Ada duo Mbak Memes dan Mbak Eri ya. Satu di Jogja Selatan, satunya di Sidoarum. Wah, saya cukup trauma dengan Sidoarum, tapi gak apa-apa Mbak Eri. Ada kisah di Sidoarum. Mbak Memes, Jogja Selatannya mana sih Mbak Memes? Jogsel, kenapa sih? Gak pernah loh ada orang bilang Jogja Utara gitu. Pasti bilangnya orang Jogja Selatan tuh Jogsel. Mana? Titik selatan tuh titiknya dari mana? Dari Tugu, dari UGM, dari Ring Road Utara. Jadi selatan itu patokannya mana? Saya tidak tahu ya. Coba, Mbak Eri coba itu dikasih tahu temennya tuh. Besok aku juga bilangnya gitu, ah dari mana mas? Dari Jogut, Jogja Utara. Jogut. Anyway, ada Mbak Memes nih, Sobat Fox. Udah nyapa, tadi lucu banget. Tadi pengen Wake Me Up When September Ends. Eh, udah diputar Green Day-nya. Sama kayak Mbak Era tadi kecele. Ganti Hoobastank, udah juga diputerin. Yaudah ya mas, yang belum apa. Akhirnya ketemu. Red Hot Chili Peppers Californication. Kirim spesialnya gak pakai telur buat Mbak Eri di Sidoarum, tak sapa biar muncul. Bilang ke Mbak Eri kalau gak tahu mau request apa, dibantu Mas Dito. Udah kok, udah ya. Ini temennya udah tahu mau request apa kok ya, Mbak Memes. Temennya pengen dibuterin lagunya Sheryl Crow yang Dire Maker. Oke. Jadi aku tadi sempat tanya Sobat Fox ke Mbak Eri, ini sahabat apa ya? Namanya katanya teman sejati ya, harus akrab biar bisa saling mensupport gitu, saling mendoakan, saling menolong, saling-salingan. Lah iya, pertanyaanku itu adalah kenal di mana Mbak Eri, Mbak Memes? Lucu deh pertemanannya, awal itu konco SD apa konco SMP, konco SMA, konco les. Apa kayak konco les matematika apa? Itulah ya. Coba masing-masing dijawab ini ya. Sambil dijawab kita puterin dulu lagunya, karena yang lain antri ya. This is Californication, Red Hot Chili Peppers, Sobat Fox. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ngobrol Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga di program Rockabye Session. Say hello ke semua malam hari ini. Halo semua, ramai ya. Semoga hari minggunya baik-baik saja tadi dan happy. Happy, udah makan enak, istirahat, mandiin burung dan lain-lainnya, ya kan? Kita menyapa siapa nih? Ada Mas Yusron. Halo Mas Yusron, malam Mas Dito, apa kabar? Hari ini kulineran gak? Request lagunya The Rasmus yang In The Shadow. Boleh. Pokoknya kalau kulineran yang direkomendasi Mas Dito mantap. Iya dong, tadi aku makan bakso Mas. Itu udah aku spill ya di WhatsApp. Tadi makan bakso, sebuah bakso legend di kota Jogja yang tahu-tahu aja, tidak jauh dari Jalan Jenderal Sudirman, bukanya hanya siang. Mesti pada punya teori, wah ini toh mesti kuncinya adalah halal, ya iyalah harus halal ya. Kok nggak makan sate klatak Mas? Oh, bosen aku Mas, karena deket rumah kan. Ada sate klatak dekat rumah yang enak. Jadi gantian ya. Dan kayaknya makan kambing tiap hari bahaya juga untuk kesehatan kita ini. Mas Yusron minta diputerin tadi apa? In The Shadow. Oke ya. Nanti kita ngobrol lagi Mas Yusron. Saya harus menyapa ada Mas Zaki di Denpasar seperti biasa, dari Renon Denpasar. Zaki menyapa dan request lagunya For Non Blondes yang WhatsApp boleh. Nanti kita puterin ya Bro Zaki. Ditunggu dulu Bro Zaki. Semoga hari minggunya aman tentram. Kemana Bro Zaki ini hari minggu ini? Belum cerita ini. Harus sharing, kalau di sini harus wajib ya. Saya kepo kehidupan kalian Sobat Fox. Kita puterin dulu The Rasmus yang In The Shadows. Stay tuned.

Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality. Und da blieben Glauben.

105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Barusan ada The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Alright, gimana kabarnya Sobat Fox? Yang baru pulang mungkin dari jalan-jalan dari hari Minggu. Biasanya tuh last minute gini pada baru pulang. Gak tahu kenapa ya, jalan-jalan sampai tengah malam banget. Halah, Mas Tito, apa kayak Mas Tito gak pulang malam aja kalau nongkrong? Ya juga ya. Saya seperti menelan ludah sendiri. Oke, kita menyapa Mbak Ani di Pandega Karya. Selamat malam Mbak Ani. Tadi Mbak Ani menyapanya, malam Mas Tito, ini lagu yang sedang diputar judulnya apa ya? Siapa yang nyanyi Mas? Uish, jangan salah Mbak Ani. Jam 22 seberapa tadi? Oh, tadi ada ini Mbak, Supergrass, All Right ya. Aku salah bacanya tadi, kalau jam 21 Radiohead, Mbak Ani. Ya. Tadi Supergrass, All Right, salah satu band British paling TOP, BGT ya. Mbak Ani minta diputerin lagunya Coldplay yang Yellow. Oke, kita puterin. Gimana nanti kabarnya kita ngobrol lagi, Mbak Ani ya. This is Coldplay Yellow, Sobat Fox. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sobat Fox masih bersama Dito, penyiar favoritnya Sobat Fox di Fox Radio Jogja tentunya. Tapi ada yang bilang Mbak Ica, ya gak apa-apa, sobat saya. Aduh, gimana hari Minggu ini sobat-sobat aku? Kita nyapa dulu ini ya, ada Mbak Susana baru masuk. Malam Mas Dito, mau request dong, siap Bude, Bude Susana. Katanya pulang nguli. Pulang nguli kemana sih malam-malam Bude? Bude, udah malam loh ini. Masa weekend-weekend kerja? Mana dong foto lucunya itu di atas motor warna merah, sedap. Ini Bude Susana itu cocok buat temenan sama Bunda Memes dan Bunda Eri di Sidoarum ya. Ini kalau Bunda Memes dan Bunda Eri masih ada, nanti suruh kenalan ya sama Bu Susana. Ini pasti nanti jadi konco kental. Ya, nanti jadi teman Fox Radio, Sobat Fox. Ya, jadi komunitas Sobat Fox. Kita membaca pengennya dibuterin System of a Down yang Lonely Day. Oke. Saya juga mulai membaca ini komentar Sobat Fox lagi pada nonton MU melawan City. Wah, jadi kepikiran pengen nonton juga saya ya. Oke. Kita langsung puterin dulu System of a Down-nya, nanti aku bacain Sobat Fox yang lain. This is System of a Down, Lonely Day. Stay tuned.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockaway Session on Fox Radio Jogja. Ini terpantau banyak Sobat Fox yang nonton pertandingan bola ya, Liga Inggris antara MU melawan City. Sobat Fox, sekalian aja apa kita live report nih ya, sekalian jadi radio bola nih ya. Terpantau Sobat Fox, pertandingan antara Manchester United, Setan Merah, melawan Manchester City. Wis, sepeninggal Pep Guardiola meninggalkan City, langsung Phil Foden kartu merah karena menendang Bruno Fernandes. Begitu kan Sobat Fox? Skor pertandingan masih kacamata Sobat Fox, di paruh pertandingan 0-0. Ah, gak cocok kayaknya. Dah. Terbagi dua ya. Ini Bro Aiman di Sulawesi Selatan barusan ngechat megang MU. Ada Bro Tio juga lagi di jalan megang City. Sobat Fox yang lain megang, Mas Yusron megang mana nih Mas Yusron? Kalau saya netral, saya Liga Inggris netral. Saya penonton Liga Italia Sobat Fox. Kelihatan umurnya ya kan, gak ngerti Inggris-Inggrisan, gak ngerti Italiano. Saya suka makan spaghetti soalnya. Bro Aiman, gimana Bro Aiman? Nonton apa tidur? Oh, nonton ya. Bro Aiman, Maxman gak nih? Pendukung PSM Makassar gak? Kan Sulawesi Selatan di Luwu. Jauh ya kalau mau nonton PSM harus 5 jam ya? Mas ke Makassar. Requestnya Breaking Benjamin The Diary of Jane buat nemenin nonton MU lawan City. Oke. Okay. Habis ini kita puterin ya. Mas Aiman langsung aja. This is Breaking Benjamin The Diary of Jane. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
5: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

Terima kasih ditemenin sama Dito Sobat Fox. Kita masih di Rockabye Session Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Walaupun Sobat Fox banyak yang sambil nyambi nonton bola, gak apa-apa ya. Ini aku juga sambil mantau Sobat Fox. Masih kosong-kosong bagi yang penasaran. Tapi kayaknya juga gak pada penasaran, udah pada nonton sendiri-sendiri sih. Oh, ini tadi ada update dari Mas Aiman. Kalau sekarang nonton PSM gak ke Makassar, tapi di Pare-Pare, lebih dekat ke Luwu. Oh, emang mainnya di Pare-Pare ya sekarang, Mas Aiman? Saya gak tahu, kurang tahu ya. Kemarin kan mampir ke Makassar cuman makan aja, makan dan makan gitu. Seperti Mas Yusron, kalau tanya saya cuman makan dan makan. Nah, gimana? Itulah hobi saya. Kayaknya perlu diet nih Sobat Fox. Aku juga nge-gymnya udah gak begitu rajin, bahaya ini. Ayo kita sehat bareng Sobat Fox ya. Jadi tontonannya olahraga ya, kita juga olahraga ya. Jangan cuma nonton tok. Oke, lanjut lagi kita. Lagu-lagu dan lagu. Gara-gara tadi ada For Non Blondes, kita coba ska-ska juga ini. Sublime Santeria, Sobat Fox. Stay tuned.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Radio Jogja.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
5: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
4: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
5: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
4: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai, semuanya luas banget.
5: Hah, dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
4: Udah ya, deal ya, aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-8888-085.
5: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
4: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
1: Shinta Dewi Villas, part of Sanga Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Gak terasa udah hampir jam 12 malam Sobat Fox. Aku nemenin Sobat Fox malam hari ini di Rockabye Session, tentunya Fox Radio Jogja. Dan thank you sekali lagi yang masih nonton bola, enjoy. Barusan update, aku juga ikutan update 1-0 buat City dari Erling Haaland. Hahaha. Jadi tadi siapa yang megang City ya? Oh, Mas Tio yang masih di jalan pulang. Take care ya Mas Tio dan juga Sobat Fox yang baru OTW pulang. Tentunya besok hari Senin, jadi jangan lupa buat istirahat. Istirahat yang nyenyak, tidur yang nyenyak, biar hari Senin, weekdays, kita bisa menyapa minggu baru dengan lebih semangat. Dan that's all. Ketemu lagi sama aku minggu depan Sobat Fox, seperti biasa hari Sabtu di Rockabye Session edisi lagu-lagu klasik, baru kemudian hari Minggunya. Jadi jangan kangen ya Sobat Fox sama Dito ya. Kalau gitu aku pamitan, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you, good night Sobat Fox, bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hands.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini. Yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, ya?
1: My friends never gonna stop with you.
2: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut

juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, Desa Wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your here. Selamat pagi Sobat Fox, apa kabar kamu di hari Senin ini? Belum lengkap Sobat Fox ya, ada yang kurang. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Nah kalau sekarang udah sah Sobat Fox, sudah jam 6 pagi. Waktunya Fana Fandi yang menemani kamu di pagi hari ini selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 Sobat Fox. Jadi kalau misalkan kamu mau request, silakan udah Ivan buka. Mau kirim salam juga sudah Ivan siapkan karpet merahnya. Mau ngobrol sama Ivan juga udah Ivan siapin kopinya Sobat Fox ya. Silakan kita bisa ngobrol di 0887-188-1053. Kalau tadi udah dibuka sama lagu dari Paramore with Ain't It Fun. Ya kita ketemu sama Born Sobat Fox. Electric Love ini spesial buat kamu biar makin semangat menjalani hari Senin ini.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, tadinya saya Ivan Avandi memberikan informasi perakiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Geoweather, inilah perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 14 September 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 37 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%.

0: Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih mendengarkan, masih menemani kamu Sobat Fox sampai dengan jam 9. Barusan aku puterin satu lagu yang sudah di request sama Mas Rifki, Hindia, kita kesana. Kita mau kemana pada pagi hari ini Sobat Fox? Semoga kemanapun tujuan kamu, yang sekarang tujuannya ke tempat kerja, ya semoga perjalanan kamu cukup menyenangkan. Yang sekarang perjalanannya sekarang di rumah aja ya kan, menuju kanan kiri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, semoga pinggangnya juga aman aja Sobat Fox. Ada sanga-sanga yang bisa kamu balurkan ketika kamu mengalami sakit pinggang, nyeri lutut, nyeri sendi dan lain sebagainya. Oke, yang jelas kalau kita ngomongin hari ini, hari yang spesial, di mana tanggal 14 ini akan ada yang namanya percobaan pembukaan jalur lintas selatan untuk kelok 23 Sobat Fox. Lebih tepatnya nantinya akan menghubungkan Kretek Bantul dan juga Girijati Gunung Kidul yang akan dibuka di tanggal 14 September ini dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku Sobat Fox. Untuk masa uji cobanya sendiri ini akan dilakukan sampai dengan tanggal 20 September mendatang, dan kendaraan yang boleh lewat ini adalah kendaraan-kendaraan yang memang sifatnya pribadi. Jadi bisa jadi kamu mau bisa mencoba untuk yang mungkin ngelaju ya dari Bantul ke Gunung Kidul atau justru sebaliknya, bisa melewati jalur ini dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 petang gitu Sobat Fox, yang memang untuk jumlah kendaraannya dibatasi dan juga maksimal ini menggunakan roda 4 pribadi Sobat Fox. Dan yang jelas di pagi hari ini semoga aja perjalanan kamu juga cukup menyenangkan dengan lagu-lagu yang dipilih sama Sobat Fox. Kayak tadi ada lagu dari Dua Lipa yang pengen didengerin sama Rini, Training Season, yang sekarang lagi naik daun banget ya. Terus aku juga mau menyapa buat tadi Kak Safira yang pagi-pagi mau diputerin lagunya Tame Impala yang Dracula. Aku tanya mau yang versi sama Jenny atau yang sendiri, katanya single aja, yang sendirian aja kayak aku. Gak usah curhat pagi-pagi. Tapi kalau misalkan pagi-pagi kamu udah ngerasa kayak kamu sendiri terus gitu, tenang Sobat Fox, karena jodoh pasti akan bertemu. Yang mau request lagu lagi boleh banget Sobat Fox, aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 188 1053.

0: makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Selamat pagi buat Mas Kavi yang katanya mau request lagu dari Kunto Aji 2025 masih asik nih sendiri. Ini kan 2025 ya Mas ya. Ini udah tahun 2026. Gimana, apakah kamu masih sendiri juga? Gak apa-apa, ada Fox Radio Jogja yang menemani kamu setiap hari kok. Tenang. Jadi jangan pernah ngerasa sepi ya. Terima kasih, selamat pagi juga untuk yang udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Mbak Sari, selamat pagi. Semoga hari kamu menyenangkan. Selamat menikmati momen kebersamaan bersama dengan keluarga di pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya kamu dan juga keluarga ya. Aku juga sekaligus mau menyapa buat yang barusan masuk. Aku belum menyimpan nomormu lagi. Dari 9939. Thank you ya Mas Bro ya. Yang katanya mau request lagu dari Oasis yang bebas aja. Buat ngerayain kemenangan Manchester City Derby Manchester United semalam. Ini semalam seru banget sama Fox ya. Kalau kamu nonton juga pasti udah deg-degan karena ada drama kartu merah di menit ke-23 kalau gak salah ya. Terus itu udah mulai ada adrenalin yang naik, kemudian ada keputusasaan. Tapi untungnya Erling Haaland berhasil mencetak satu gol untuk kemenangan Manchester City. Sekali lagi selamat ya buat kamu yang mengharapkan MU kalah. Tenang. Aku yakin warga MU tetap aman kok, gak bakal emosi pagi hari ini. Tetap seninya ceria, tenang. Tapi sayangnya coba aku cek dulu ya Oasisnya bisa keputar atau enggak, karena beberapa lagu Oasis sudah cukup lawas dan aku bisanya cuman bisa muterin lagu baru yang paling lama itu di tahun 2005-an ya. Jadi semoga aja nanti bisa keputar salah satunya. Thank you ya. By the way, terus aku juga mau mengingatkan bahwasanya pagi hari ini aku live TikTok juga Sobat Fox. Bisa kamu cek di Fox Radio Jogja di TikTok, bisa kamu follow, silakan kamu tap layarnya karena sekarang belum ada yang nonton nih sepertinya ya. Silakan nambahin viewsnya di Fox Radio Jogja sekali lagi ya, di TikTok @FoxRadioJogja. Dan yang jelas pagi hari ini gak cuma sarapan yang harus kamu persiapkan Sobat Fox, karena untuk mengawali hari Senin itu butuh extra effort. Kenapa aku bilang butuh extra effort? Ya karena memang hari Senin kan salah satu hari yang cukup bikin orang bete ya, setelah mungkin libur kamu 2 hari dan bisa menikmati weekend sama keluarga atau bahkan me time gitu. Sekarang harus menghadapi reality, harus bekerja, harus mencari cuan di pagi hari ini ya. Salah satu effort yang bisa kamu pakai dan juga kamu lakukan adalah dengan menggunakan sangat-sangat natural face cream. Jangan salah, yang namanya face cream, yang namanya perawatan tuh gak melulu cewek aja, cowok juga perlu zaman sekarang ya. Jadi pastiin kulit wajah kamu sekarang juga sehat, kemudian tentunya glowing di 2026 ini ya. Sudah mulai masuk ke akhir bulan, jangan sampai masih kusam, masih semrawut kayak jalanan Malioboro kalau udah pas liburan. Jangan sampai seperti itu Sobat Fox ya. Karena krim wajah alam dari Sanga-Sanga, yaitu Sanga-Sanga Natural Face Cream ini punya kandungan yang luar biasa, super lengkap, ada avocado oil, sea butter, aloe vera yang ampuh banget buat ngelembapin dan juga menghaluskan kulit kamu seharian Sobat Fox. Gak cuma itu aja, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan juga pepaya yang kaya akan antioksidan, dan kombinasi ini mantap banget nih buat mencerahkan wajah kamu sekaligus mencegah penuaan dini. Ada wrinkle-wrinkle kan itu kan. Semoga bisa terhempas Sobat Fox ya, dan kamu bisa mendapat produk Sanga-Sanga Natural Face Cream. Untuk bulan ini ada diskon 50%, jadi kamu bisa beli langsung ke Fox Radio Jogja, karena promo 50% hanya berlaku di pembelian Fox Radio Jogja secara langsung. Atau kalau misalkan kamu pengen dapatkan di tempat lain juga boleh Sobat Fox, kamu juga bisa mendapatkan produk Sanga-Sanga yang merupakan transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto sejak tahun 2013, tentunya di Fox Radio Jogja, kemudian di Sangasian atau reseller terpercaya yang udah jadi langganan kamu selama ini. Kemudian sekarang bisa kamu dapatkan juga di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Dan gak usah sedih karena produk Sanga-Sanga udah BPOM dan juga sudah halal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.